0: Taito Dios Pagarayani Kimsa Gloria. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Alabata Masutimah Dios. Aoki. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuánta de todos tu paste. Ostavas kumara ke lok tavas ke testimonio no os pagarañane kem salorian pechoras ke kenyanda de toro chanchas ke kenyan a la gloria del padre al hijo al amado espíritu santo gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias señor te pecha hermana maría han hecho otra pastora en pitra yes ya último ya está. Gloria a Dios, rato que acá estás en el pan.
1: Hermano pastor, le voy a Evaristo pastor, hermano Nacas, hermano Nacas, Nayar, Siva Macojas, Hayao Chak, Aucht Nayaja, Gotkao Chak, Hipil Chakai, Sapusista. Asunta ohet osota teto ohet erman nagara avist aset pastor nagara saneo kanus lokt ohet avist asirikat baini pastor kwa estiro avist asirakat ohet ort avara biregito ayu kamana ohet yast ukam tarasin akan ukam apa arum warat ohet kwa asunta tat khani pini amparas lokt anyane kayus ne kun chilk tanch loar jirahat ohet kumaraki malkat astat lorito han malyant askanya Akan ukhmargan aksar aksar usam askenya ukloratana ukat. Ya setahu kumat warat asket pa arung warat out kumakyo. Ukat akan sort orang bersih kerja kita di pastora. Ukat oya sarakat. Icha yokah oya titen ukat abta itu ya cukup ya petubat kasan hai pecah ut cakt out. Aju kumakyo irman nakas pastor kumatuna ya cakt. Ukat cakyo ukat. Kan orang sihkta tadi tu meista kan ukam doktor taro apito uka doktor war adlih filak ulkitraku estisenek. Cura itu ukam uka usut aka amparan aka kan abtapis kini usul. Just inna kyo ukam abtapis isian niat aka pinter asinya ni kunat polir cint asinya ipune polir tukat polir itu kasan ukat. Intention as suiru cantai dahulu kat ampera kecik kata tarak kuman ni punya agak agak mukhlinak kaya cina kan ni punya orang tanya kan kumau kat naya cuy makan istu kasaruk peronal floris awira serta yokajur sulke yokajur kumau uka orang orang ist aksaruk imtihat uka mau ist aksaruk imtihat hasas kila aksan hasau laka Sasau halu kemau hidupat, tadi itu hanya rakyat akan hius hiumus kerakitut, puri asini rakitut jas, ya kau sahaja.